0: Osh Yankulu Labantwana bayahlanya kore bampoledisa lezulu man bathi bona bafuna ukusetla emapetla banya kore fetsa
1: how kona ha banyana babanya kore fetsa